Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيها المؤمنون suatu ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berbincang dengan salah seorang sahabat yang ketika peristiwa perbincangan itu sang sahabat masih musyrik, yaitu Al-Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, ayah dari sahabat mulia Imran bin Husain. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada beliau, "Kam ilahan ta'bud?" Wahai Husain, berapa berhala yang kau ibadahi? Berapa ilah yang kau sembah? Sab'ah. Jawab Al-Husain, ada 7 yang saya ibadahi. Sittatun fil ard wa wahidan fis sama. 6 yang aku ibadahi, di antaranya ada di muka bumi dan 1 ada di atas langit. Maka Rasul alaihi salatu wasallam berkata atau bertanya kepadanya, fa ayyuhum ta'addu li rahbatika wa rahbatik? Lalu di antara 7 tersebut, mana yang paling engkau anggap, yang paling bisa engkau tujukan rasa harapmu dan rasa cemasmu, rasa harapmu dan rasa takutmu? Kata Al-Husain, alladhi fis sama, yaitu sesembahanku yang ada di atas langit. Maka kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, idza aslamta sa'allimuka al-kalimatain tanfa'anik. Andaikan engkau mau untuk kemudian masuk ke dalam Islam, wahai Al-Husain, akan aku beri engkau pengajar dan faidah, 2 kalimat yang akan memberimu manfaat. Maka ketika Al-Husain radhiyallahu anhu bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, kemudian Al-Husain menagih janji Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, alimni al-kalimataini lataini wa'adtani. Wahai Rasulullah, ajarilah aku 2 kalimat yang telah atau yang pernah engkau janjikan kepadaku jika aku masuk ke dalam Islam. Al-an qad aslamtu, sekarang aku telah masuk Islam, aku telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan 2 kalimat tersebut. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kul, katakan wahai Al-Husain, Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku rusdi, ar-rusd, bimbingan, ilmu, hidayah, tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar memahami ma qala Allah, ma qala Rasul, tapi yang namanya ar-rusd adalah at-taufiq. At-taufiq, taufiq li isabatil haqq, taufiq li isabatis sunnah, taufiq li isabati taujihir Rasul alaihi salatu wassalam, untuk tepat
mengikuti arahan agama, arahan Islam, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalimat yang kedua, waqini syarra nafsi, dan jagalah aku ya Allah dari kejelekan jiwaku. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya kaum musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang memahami makna dan arti kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah tersebut mereka pahami konsekuensinya harus memutuskan diri dari tradisi nenek moyang mereka, tradisi kesyirikan, serta mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengarahkan, mempersembahkan seluruh amal ibadah, entah ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, baik yang sifatnya adalah menjalani ataukah meninggalkan, menjalani ketaatan ataukah meninggalkan kemaksiatan. Mereka memahami bahwasanya itu semuanya harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan makna la ilaha illallah yang terbetik di benak mereka masing-masing. Oleh karenanya mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan karena jahil, bukan karena tidak berilmu, bukan karena tidak paham bahwasannya pencipta satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan yang kalian angkat dan kalian berikan persembahan ibadah kepada mereka. Kalian tandingkan ibadah ini, kalian berikan ibadah ini yang harusnya kepada Allah, kalian berikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kamu berilmu, kamu paham, kamu mengerti. Ar-rusyd yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada sahabat mulia Al-Husain radhiyallahu anhu, bukan semata-mata ilmu, dianugerahi ilmu, tetapi dianugerahi kehendak hati untuk menjalani ketaatan, untuk mengikuti al-haq, kehendak hati untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebersihan niat, kesucian hati untuk kemudian tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebersihan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betapa beruntung hamba-hamba yang zakkaha, membersihkan dan mensucikan jiwanya, membersihkan dan mensucikan hatinya, membersihkan dan mensucikan sanubarinya dari berbagai kebid'ahan, dari berbagai kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan yang menunjukkan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aflah, betapa beruntungnya hamba yang seperti ini, sampai Allah tekankan qad aflaha, betapa beruntung, karena hamba seperti ini akan mendapati kemenangan di akhirat kelak. Bukan semata-mata yang cerdas, tetapi adalah semata-mata yang ta'ah, semata yang ta'i'ah, hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat mengikuti ilmu yang selama ini ia pelajari, bukan semata-mata hanya mencatat, mengetahui ilmu hanya sebagai tambahan maklumat, tambahan pengetahuan, tidak, tetapi berbuah amal. Wa qad khaba man dassaha, atau sebelumnya kata para ulama bahwasannya jiwa ini akan mendapati, barang siapa yang mendapat, yang mengangkat jiwanya tersebut dengan ketaatan kepada Allah, karena kebersihan jiwa itu adalah dengan taatullah, kemenangan itu, falah,
bita'atillah, dengan taat kepada Allah. Sebaliknya Allah katakan, wa qad khaba man dassaha, dan betapa ruginya, betapa bangkrutnya orang-orang yang dassaha, yang mengotorinya dengan maksiat kepada Allah, dengan penentangan kepada Allah, dengan penentangan terhadap agamanya, penentangan terhadap agama Allah, terhadap sunnah, terhadap ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Khaba wa khasir. Artinya, kata para ulama, bahwasannya orang yang menjalani dan melakukan kemaksiatan telah merendahkan jiwanya. Orang yang mendapatkan falah, orang yang telah mengangkat jiwanya dengan ta'atullah, orang yang mendapatkan kerugian, bangkrut dunia akhirat, adalah orang yang merendahkan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu ayyuhal muslimun innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mendapati penjelasan dari para a'immah, para ulama, bahwasannya jiwa ini terbagi menjadi dua. An-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram. Dan yang kedua adalah an-nafs al-ammaratun bisu, atau al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak dan menyeret pemiliknya kepada kejelekan dan kepada keburukan. Dua jiwa ini ada faktor-faktor pendukung dan pembisiknya. Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang selalu mendorong pemiliknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mengajak pemiliknya untuk tunduk kepada Allah Jalla wa ala, tunduk kepada ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara jiwa yang ammaratun bisu, tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada kejelekan, tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada keburukan. Dan kata para ulama, dua ini, dua jiwa ini, yatasara'an, la yazalu yatasara'an, keduanya selalu dan terus menerus berperang. Terus menerus untuk berperang dan berjibaku. Maka barang siapa yang terkalahkan dengan jiwa al-mutmainnah, hingga pada akhirnya menyeret dia untuk taat kepada Allah, memanfaatkan waktunya untuk taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, memanfaatkan waktunya untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, menjauhi kemaksiatannya, maka itu akan menjadi jalan hidupnya, jalan hidup dunia dan jalan hidup akhirat. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap jiwa itu dimudahkan kemana ia akan mengarah, ila sabilil jannah atau ila kepada sabilul jahim. Hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selalu mengikuti an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasabiluhu ilal jannah, fakulun muyassar lima khuliqalah, ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dan meniti jalan menuju al-jannah. Dan barang siapa seseorang yang membiarkan dirinya, membiarkan jiwanya untuk tunduk takluk kepada seruan-seruan kepada keburukan, seruan-seruan kepada kemaksiatan, seruan-seruan kepada kejelekan, maksiat dan bid'ah, maka itulah menjadi jalan hidupnya. Famasiruhu na'udzubillahi min dzalik ila ghadabillahi tabaraka wa ta'ala, maka jalan ia dimudahkan untuk menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Jalla wa ala agar Allah menjadikan kita, menjadikan istri dan anak-anak kita, menjadikan santri-santri kita, para talabah kita, menjadi hamba-hamba yang selalu takluk kepada jiwa yang mutmainnah, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu menjauhi maksiat kepada Allah Jalla wa ala, hamba-hamba yang berjalan menuju sabilul jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Istaudarasu wa tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Hadu bainal manakib wal aqdam. Usuddul khalal. Saf yang bagian depan jika ada yang kosong mohon diisi terlebih dahulu sebelum melengkapi saf di belakangnya. Saf anak-anak mohon dibantu untuk dirapikan, dan kami ingatkan kepada para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk mengkondisikannya agar tidak mengganggu kekhusyuan salat. Istautarosuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim nomor 2721 dari Sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.